0: Muje moro Muje monu di ubeda lur Ano na kede Aluja okora Koba niri jatal mwa kabiru Kwa emperano doken Aluja uyae
1: Aya, wano biri wana madeko burgeti Yekunaja, kurye

Allah ubini cinca betul nujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubinu marah pun dia kau dah tak tega menerangkan ni burele golong. Wurubat. Allah ubini cinca betul nujo pong pong kili jai cukul la beli nyeru. Punya kau ni beri kuring ngaji ngaji cuma. Allah ubinu marah pun dia kau dah tak tega menerangkan ni burele golong.

Para nu ikwe na rida mugurni mi anyu nyi menyu ngira menyu mera bada mi anyu nyi menyu ngira menyu mera bada yo ada Allah ta chun jo yo ada Allah mar kwa

Kalau memang yang nak cekunya lain nak buat isu, saya will ikhwan itu apa? Siapa yang ingin isu katuan? Jangan korang korang ingin kita cekunya ni mat, baru kau bini bang. Tapi korang dah ingat ada kerja juga, ada jenama mana juga dia kan? Tapi ingat apa juga? Kalau kau ingin kita cekin nyare, ni mat, kabar baru bini ba, kau bekerja dah ingat ada dekat laju, laju no aman mu ye dogan, kau bekerja dah boleh ba. Mama, kalau bapa ingat di kui ni nak cium si jaki no boleh ni. Ni kau ingat di kau bekerja di cungsia, iwan ke iwan ide boleh siapa guru ro, ingat kari sih keken, jamu kira apa? Ayah. Nika umwe duko bengwe ditungia iwanke wanidebula jabe buduro emwe tkari chinekeken chamu kiro wako

Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera baadaye. Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera mama. Ikiwa hapa menyunyi mera baadaye. Mia nyunyi menyunyi na menyunyi mera mama. Ikiwa hapa Allah bechun njoo.

0: Ini udah nggak bang,
1: gorengnya,
0: ini udah gorengnya, boleh, boleh.